Okoyoy, goyang.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya
format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih
demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu.
agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa?

hasil dari kelitianku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu. Dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis: Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab aw ihfadhuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukahkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab,

0: di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh ya, anakku, ini aku. Ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak. Tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amalan. Bukankah ridaku adalah keridaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yudkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut? Yang sengsara tersebut? Yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang kau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika taruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah, surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah, wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu, wahai ibu, bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku ibu, aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku istri.
1: Bantu abah nak kalah boleh pada.
2: Abah.
1: Ya telala taso dapat ya. Wah, mana ni hang salah buang jangan tahu luah lah dan sedasu jelah. Tolong amuri elah bak aja.
2: Ya
1: bak.
2: Kau bak, sakit kau bak.
3: Lama ya bak.
1: Lama ke jangan aku kurang aja. Sumpahan dan capek. Adik nada pasandang untuk anggap badu ayo.
3: Bolu bak.
1: Aduh, kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Dan sarahan kami ni muda dan tanah namlah yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang itu nak punya waktu tu yang
2: tak punya tu pak
1: tu tak tina punya tu mas sudah tu yang bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong aku salik aneka. Aduh kuah. Suri tanah. Agih aneka bini muda dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
1: Tolong aku bayar hutang dan dikadai. Okok dua batang lontong sepiring.
2: Aduh pun lah pak.
1: Aku tanya je katik tina tu. Sudah tua aku samsul. Sul.
2: Iya pak.
1: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Sudah tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang pemasalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka terengadang masalah jangan buka
2: iya pak iya pak pak
1: jangan buka kecek deh. Bekota tiru nang bekot. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
2: Baru pak.
1: Jangan ngajua itu pasar naba asyik nan jaleh na yang.
2: Dena baru.
1: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
2: Banyak lah kau pak.
1: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Kau nak jadi kongko anak bekot ah bertahu ah.
2: Batu, bagaimana ada jua?
1: Masalah itu tanah orang sebelah.
2: Iya, mana minum bapak.

0: Gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Alah, kok mabak lah.

0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Bunda mah.
0: Eh. Budi. Budi.
2: Iya, Pak.
0: Kok?
2: Nama.
0: Dua-dua. Tuh, dua.
3: Nama.
0: Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening raya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tiko. Kok bisa sebuah itu? Alah baca buli itu beri semua papa ya?
2: Nggak tahu lupa kecek guru Budi ya, Cak.
0: Ancak, aku kena ancak nomor itu. Budi gambar mami sasta, papa ketua RT di siko, nak. Tengok papa dulu sekolah. Tidak pernah papa dan PLG. Juara tali papa. Iko, apa kau nilai kau ke dalam kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah apa? Coba saya nilai apa, ha? Salah. Kamu kira papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo tuh, tuh. Pernah nilai tuh, tuh, tuh. Merah sebanyak tuh. Tak rendah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna, Pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang, kan? Di malam apa Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa apa sama awak? Lepas kesalahan. WE dan nanti awak jadi dari R.
0: Itu mana cakap apa? Meratakan paspor tu. Dia ratakan paspor tu dah kayak paspor papal.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih? Anak mada.
2: Abloh.
0: Paspor sembarang aja.
2: Ah, dia.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantia.
0: Hei, Bapak Pak Mantia. Beko Pak pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ha? Urang kamu mulai, Leko. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batua. Ayam goreng lo kecil, Pak. Utang makan kemakan saya, Ma. Bantuan lo bantu ayam.
2: Apa kamu mengarang saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, Lai. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
4: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
4: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
4: Blue.
0: Hey, bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi Pak.
0: Cepulah Pono.
2: Oh Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Angong bonago, mangangolo muncul muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Pak. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau nyoy.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang, indak batal lua.
3: Pak. Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, batuk kau nyoy. Kau singgung pulau pun cakada den, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih, Angkwa? Nama ngerti di Deang, Kodo? Apa, Angkwa?
2: Ada. Pak kan
0: sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga Mapono.
2: Kecil, dua, tiga.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan. Jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan. Takak kaki itu, Wang.
2: Takak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di dalam orang banyak anak.
2: Pak.
0: Tahu di den, akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

llana lenguaje con agua. ¡Qué agua!

usah mancia, josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga bulia panangi.

0: Oi, kurang ke rumah. Turun lu anak. Anak dan juga kecil dia nak. Indah calih dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan satu alahai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Satu alahai kumpulan. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah repak, indah repak.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa latin acting, Pak.
0: Angka anda anda ya?
1: Indah ada repak.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: repak. Swear, swear apa dang?
1: Indah ada repak.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah repak.
0: Kamari yang?
1: Wah, nang kecil dah penuh iku, wabai penuh.
0: Capek yang?
1: Indah ada repak.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abak apa? Enggak, Pak.
1: Ih, kecil yang kuda iku, yang kuda penuh. Kuda iku, yang tak. Kui abak mau penuh. Tak kui abak penuh.
0: Lari ya?
1: Lari wa le penuh.
0: Lari ya? Lari wa le penuh. Hah? Capek? Kamari? Ayo kau dah ya? Hah? Kau

0: Selamat pagi, Nana.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Tuan Mantia. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan ngotak doang. Urang kamu mulai, Lekwa. Beko dan jahe muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Siapa, Pak?
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batuah. Ayam goreng itu cuman. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau mengerang saya, Ma?
0: Jangan mengecek jauh, Lai. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blue.
0: Hey, bantu laut tercagui, Bang Desa. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi Pak.
0: Jebolah Pono.
2: Oh Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha ha ha. Kalau 40 kali? Ha ha ha ha ha ha ha. Anggo bonago mangangolo muncul muka den. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok. Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal luah.
3: Kok. Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, patok kamu. Kau singgung pulang puncak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
2: Apa?
4: Apa dan pakak?
0: Bapak pulang ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Berapa orang anak, Pak?
0: Tigo. Apa sih yang kuah?
2: Nama
0: ngerti di Deang, dok? Apa kuah?
2: Dapat pakak kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah P.U. Nyoy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua. Kita hadiahnya voucher gratis. Menginap di Gohari 3 malam.
2: Di kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan. Jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan, tangga kaki itu uang.
2: Tangga apa?
0: Ya, tanganan kedua di telinga. Sabian masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nah tentu di den dong, bantah anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den, akan banyak banah.

0: kamari capek. Pagi-pagi lah Pak Manuang, cari piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Maaf Pak, dia awak bawa to dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tu ha.

0: ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

Jack Faranci.

0: Jawa.
1: Namanya ruah balap gitu siap.
0: Tapi awak di bawah yang ini deh.
1: Ayolah. Tapi nandara situ melihat deh.
0: Itulah nandara tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nandari patang. Kapal.

Peace. Okay. Saludos a Roa. Yeah.

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassayna al-insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, حملته أمه, yang ibunya telah mengandung, وهنا على وهن, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

Batu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amuo dan ta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.

batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namuau danta. Oto udah lah iko. Udah danta pulang yo.

0: Mishida. Lala Moshikora.
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, pancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Lah aku kuat ayam yo daya.
1: Iyo. Samo mah, kau menunggu ojek lah. Ah, dek kau kalau dapat ojek, tompang anda wak cik deh.
0: Tak wak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Yeah. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maningga dalam kulkas.
1: Maningga dalam kulkas?
0: Bah,
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orangku kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok? Sok. Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah malah.
0: Iyo panjanglah cerita este Mbak Ambo deh.
2: Waktu tu Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu doh.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo dah adonya bahasa lingkuh adok.
0: Tunggu lu dah, kau payah salam kau dah dek.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu, nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk adok.
0: Nak masuk bok je
2: adok. Yang masuk cuma terempat lokaknya tadi.
0: Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku dok. Ambo sok. Yeah. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Kangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang berselingkuh aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak Anggur namanya. Ah, kurang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, Pak.
2: Kemari yang, kah?
0: Iya, makanya udah-udahan.
2: Adalah udah-udahan. Kemari yang, setan.
0: Iya, makanya udah-udahan.
2: Awas. Cukang.
0: Iya.
2: Wah, udah kan?
0: Iya, tapi makanya udah-udahan.
2: Itu ayam selingkuh jemini itu, yuk. Hah?
0: Bapak udah mau udah, aku mau dulu kali.
2: Cukang selingkuh.
0: Alah, mada. Jangan udahnya.
2: Awas sang.
0: Mangudur luludan wak.
2: Mayang.
0: Mangudur luludan wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walaulah. Mangudur luludan wak.

0: bantu abang nak kalah boleh pada.
1: Abang.
0: Ya telah la taso dapat ya. Wah, mak nak ni hang salam wong jan tau luah la jan sedaso jala. Tolong amuri ala ba aja.
1: Ya ba.
2: Ko ba sakit ba ba.
1: Lambo ya ba.
0: Lambo kacang ada kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nado pasan dengan untuk angabadu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor.
1: Kabau dua ayo.
0: Dan sarahan kami ni mudo den. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
2: Iya ba.
0: Itu tak punya waktu doyong.
2: Tak punya waktu, Pak.
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kambah itu, ya. Tolong salik aneka. Aduh, Pak. Surat tanah agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
1: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: aduh pun nilai pak
0: ang tanyonyo katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambi yang itu. Itu kambi yang itu. Indah awak lo nana punya itu, dah. Sudah tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana, yang pemasalah pribadi, dan yang itu. Dan sampai yang cita-cita kurang, dah, yang itu. Nana handphone, kok. Jangan buka-buka.
1: Aduh, Pak.
0: Tidak ada. Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek, deh. Beko tak tiru-tiru, nang, Beko. Sudah, Tuyong. Tanah sebelah kau jangan ngejua.
1: Baru pak.
0: Jangan ngejua itu pasar napa asyik nan jaleh na yuang.
1: Dina baru.
0: Ini tarang ngadang. Tanah sebelah jangan ngejua.
1: Banyak lah pak.
0: Iya anak ngejua lah anak kan udah. Kau tak jadi kongkong anak beko ah bertawang.
1: Eh baru bagai ada jua.
0: Masalah eh. Itu tanda hurang sebalah.
2: Ya Allah, minum bapak.

0: 1 tambah 1 berapa?
1: 2.
2: 2.
1: Di 2.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: 8.
0: 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Anam balai.
0: Anam balai. Iya, batuah kok?
1: Iya, anam balai.
0: Anam balai. Ini dia. Anam balai tambah anam balai, para?
1: Anam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
1: Iya, anak balik.
0: Anak balik lu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang baca, lai. Cek.
0: Ah,
1: siapa yang baca?
0: Anak balik sama anak balik, nak tahu cek tu.
1: Tanya tu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
1: Dek.
0: Ha.
1: Siapa nama bola lampu set?
0: Penemu bola lampu.
1: Ya.
0: Mak. Cik. Nak tahu cek dah.
1: Mak nak tahu cek.
0: Ya masalah ada rumah butet lampu togok dah nyala mana tu.
1: Ya butet bodoh tu yo.
0: Ya lah buat bodoh nak kandeng. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu-ibu Rina nanang cak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz Kecek. Siapa manusia pertama tiba di bulan kecek? Tahu biak?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabiak.
0: Macam abak cabiak.
1: Ini kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kamu apa yang itu malam aja deh. Biar.
1: Belajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor yang cik mah.
1: Apa kecik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu. Tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu satu.
0: Jenis kelamin padusi satu.
1: Mado, nado, do.
0: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
0: Kejauh itu.
1: Hmm?
0: Tangau. Tungau.
1: Kenapa tungau padusi sedeset?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya padusi nak dada.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila buset di gigitnya?
0: Macam ni main di rumput.
1: Di gigitnya buset? Sama tempe. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi ah, padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: ya kan? Itu.
1: Marah jalan. Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasnya enggak apa-apa doh. Nah, enggak berangin seketek. Lah, lo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak apa-apa doh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoper kosa di orang, abek kau.
0: Jangan mengecek pake itu, kawan. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah, baci lapui kau, Mai. Lah, bangsa antu aru-aru kau bisa lihat.
3: Nggak seteres nenek kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah, jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awih kawar, hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Mai kawar. Nah ibu kau jangan anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan sipas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan lain masuk jadi polisi tu, War.
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau.
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barat jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan Mike ini doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mike. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu indak percaya sedih den.
0: Kau indak bagarah dewar. Kau piti julo-julo orang, ada indak taluk baca kak jorak dah. Anang kini indak serupu dulu memnya piti dewar.
2: Bak atu?
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa piti tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak kau.
4: Jangan ya Tewar.
2: Jadi
4: surat perjanjian meminjam piti. Satu, piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa? Apa kau, Mai?
0: Antene kau dah apa nama? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayar jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketek, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak banyak kan nek dek kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo lah. Lai ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu, Mak nyoy. Rugi ama tu, Mak nyoy. Onde, baalah kakak deng kau lem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
4: Ama selama SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy, maka mak lekup nyoy. Cuma kau mak cari piti ulang tu nyoy. Ama tidak bisa mencari kepada mak lekup nyoy. Piti amat nado

0: 看不见。你咋那看不见？
1: 对，ibu mana ada cari apa kau lagi? Ala bentuk kencik wakabe, ala bunci, kulit kalian minta selakah lu ni. Kau pak?
0: Eh, terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lagi.
1: Andu sampai gini, ya, pak. Antah karma, aku lari dapat, ya, pak.
0: Apa lah berapa umur kau?
1: Lampai 21 umur dan gini, pak. Alunjur dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya kau buruk mana?
1: Alah buruk pak, jarawek iyo puluh mah dapat.
0: Ayah dah betul lah, dan doakan kau capek lapek laki iyo. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak pak ya.
1: Lai ikhlas mendoan den pak.
0: Tak leh, lai ikhlas. Terima kasih iyo pak.
1: Sama-sama pak.
0: Minca, cedaka iwang. Minca, cedaka iwang.
2: Hei. Suruh pak petang tu pak beliak. Petang tu ada sekolah pak. Biar pak dia putih pak pak. Kalau buka petang buah ya rezeki pak. Kau pak, pak dia pak putih pak. Yolah kadar rasanya pak ah. Pak terima lah.
0: Jadi emang kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang rezeki murah pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Bukan banyak tinggal. Kebenaran kemarin yo.
2: Iyo pak pulang petang pak. Disuruh sama mak tu pak pulang tu pak. Lalu sekolah tu support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nama ratu hanggil nanti. Terima kasih yang ayuh,
2: ayuh. Iyo pak, itu dan ada buktinya pak. Itu bakal ya pak. Iyo pak, terima kasih lah kadar pak.
0: Iya, iyalah. Lalu saya jalan deh.
2: Iyo pak, terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca, sedekah pak, colak, lak, lak. Minca, sedekah pak, colak, lak, lak, pak.
3: Minta sedekah dan bantu itu, pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji, orang. Kok masuk warna jalan ke palu ambo colak indah bambu? Baca cian jo colak lah.
0: Wah, lu kan dipuji, ya, pak. Aduh, bantu dia, pak. Palu pak colak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko, kok?
0: Kan dia risiko jatuh lapan anan leh.
3: Iyalah.
0: Kamu risiko.
3: Lah ibarat orang anak apa?
0: Eh, kau anak kena kecek banyak, pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, dima-dima beliau anak-anak pak tu gini.
0: Eh, dah ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek nan hidup, dulu 9. Mati kerana muntaber limo. Ketiga. Memang marah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati nak tentu, pak. Mengkasih apa? Mengkasih yang mati nak Islam, mak. Lari di rantau, pak.
0: Indah. Tidak usah itulah dibahas. Ibu hati, pak.
3: Nombor rampek kau di mana gini, pak?
0: Nombor rampek kau pertama adalah diundang.
3: Dari-dari, pak.
0: Kedua dikit.
3: Undi, iya lah, pak. Nunggu lah kau.
0: Di bantah.
3: Undi, iya lah.
0: Dan terakhir kau dulu di ujung, pak. Di jepang bek.
3: Kuliah, sinan tu, pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa ngatu pak?
0: Minta sedekah lah semua je.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600 ribu sehari.
3: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Dah bisa lah biar rumah tiga.
3: Tidak ada kerja lagi. Cuti ya bila tu pak?
0: Cuti semalam ni dia. Pernah.

0: de ma.
1: Tiang, seandainya Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
0: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo balik kambiang. Berarti?
1: Balik kambiang?
0: Iya. Den balik kambiang 10 ekor.
1: Tuh.
0: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
1: Hei, itu enggak namanya tuh.
0: Baik, enggak den.
1: Aden kalau banyak piti, aden kama balik tanah. Jalan dia.
0: Balik tanah? Hai, karena tanah dia yang penuh. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
1: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor.
0: Ya.
1: Aden balik tanah kan 100 hektar.
0: Ah, tuh.
1: Aden tanam jagung. Kambing Waang 10 ekor tuh, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
0: Apa sampai pancong? Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga penuh.
1: Waang batetea sama. Tanah dan 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
0: Itu ndak mau tahu dan
1: kambing angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
0: Paga ladangan.
1: Kambing angkabe kabe.
0: Tanah ngeri
2: pegang. Sabah. Etik kabar tanyo.
1: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
0: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan kete.
0: Kambian den dipancuangnya. Tentu manggalaga jantuan den te.
2: Itu. Nanang dia lo.
1: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
1: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
1: Tahu-tahu kambian kitiang kau nyemakannya jagung den.
2: Tuang dan salah tiang.
0: Mangalah kan te kalahan.
2: Kau punya kambian, tuang jago kambian Waang. Dan masuk ke ladang orang.
0: Bukan denda jago te. Kalau nyomarasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
1: 100 hektar tanah den. Ba'a caranya membaganya te. Coba te bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang ini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
0: Bukan masalah bawa kemari, teh. Tapi siap pulo indah emosi, teh. Kambing dan dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalah mak dayang sepenuh.
1: Batu kecetek kau, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Ya, capek bawa ke siko.
1: Kambingnya bisa diri kemari, teh. Tapi tanah den lek mungkin diri kemari detek.
2: Beko kita caliak ladang si Pono kasinan. Nang kini ko ang bawa kambiangan kasiko. Barai ko analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
0: Bukan masalah ganti rugi kambiang tek. Tapi siang yang tidak kesaki hati. Kambiang den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
0: Kambiang siya tek.
2: Kambiang Waang lah.
1: Kambiang dah.
2: Iyo main no kambiang tu. Bako galak kalian.
1: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
2: Angan-angan bako.
1: Nyo kan giko teh. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko. Nyo balik kambiang 10 iku. Aden kalau punya piti lo, aden kama balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
0: Iya kambingnya ni pancungnya.
1: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
0: Itu lawang nengak.
1: Waang tu nengak.
0: Ada yang jangan kata
1: nengak. Ada itu. Akhirnya badang.
0: Anak kalau mak dia.

0: Alah jam 2 balik. Alah kibolo. Wakatu macek pasien. Nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masyarakat kibolo. Ayo bacek. Tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak. Bantu bantu kacegak. Bantu kau mah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau deh itu awak balagu.
1: Tu ya awak balak pandai balagu pak. Lek mungkin nak pulang wis yo pak.
0: Eh kalau balagu pak cantik dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mandeh itu bertambah kepandaian dan
1: iya lah pak ansu pak. Iya pak. Tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no lagu Tommy je bisa nak pak. Ada nabi itu dari dulu nak pak. Ah, den tu sila guden
0: tu. Atu pak aku mana nilantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi nilantang dia yang membeli deh pak.
0: Mana lucu tu pakai?
1: Anak-anak lagu dengar pak deh.
0: Atu,
1: aku lagu dengar. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang di cok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aduh mana pak tanggung sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang dah disip. Anak. Harus nipu posip B pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Itu dia jentu lah. Dan kalau lantang dia sip A lah.
0: Tambah bare. Panjang. Ya, Pak permisi lah ya. Ya. Lunju boleh. Kecawa kalau kau pakai ansu, aku rupanya lunju lah. Yalah dan candik lo, pasien dan lainnya lah. Boleh aduh lo, nangka pakai ansu, pakai ansu. Kau tak parah nak dari kau. Yalah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak wah. Dan gulai, dan pangek. Deng goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Nampak pakai je deng. Masa semua gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia lagi. Kau kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Kau awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Saya mau mancing ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separahan tadi bentuk aku tu. Limbanya ada ikan suy.
2: Dokter aku lagi lo enggak ada. Masuk gila semua itu. Susah kok ikan.
3: Kok aja undang ada awak aja pak. Di siko mah ada ikan pak. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tang air. Tu yo ado pak.
0: Kayo alam lebar suah. Kok diambo kalau dokter aku dari jauh jale deh udah mencegah. Iya. Lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai baku di siko menciang.
2: Indak pak, mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapat lah dua kilai.
0: Alah samo selo jo pacat tadi. Ayolah. Yo payah jadi dokter gino kok nampak. Tak duk kunjuan cegak kok tu. Ayolah. Ya pacat lah. Muak dan pacat lah.
2: Iya pak.

话。

0: Bu, kopek mau nampil tu parlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

0: Di mana rumah?
1: Kok di belakang kau?
0: Alah, kau mabak lah.

0: Eh ni bak ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut dekau. Indak ada pergi panggil dek etek salon kepuyuk aku. Lah ke pocong ke kidenai.
1: Jadi antu pocong ba alok kau.
0: Indak antu pocong do turia tapi kalah pocong. Jale dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang bak kumu kumu ase.
0: Eh bencong, diam lah.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atau
0: eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bilang apa sebok lagi bang?
3: Ah? Bisu.
0: Ditapai biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka di sungai abang dan bantu ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Wah. Bangga kau. Dingin kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muak den.
4: Hei bencong harian. Memakasih kalian mak.
0: Hei pianggang. Anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
5: Eh ni. Melagu awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
5: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
5: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentut.
5: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan, terkentut.
5: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentut.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
6: Hei, ini abang dong. Eh, pek.
4: Ya, pek.
6: Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Ba aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, ba aku pajak nampi yang ganggu dipanggil dulu. Huh. Kami indak terima.
6: Eh, jadi diang, upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir, uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima salah.
6: Eh nyoy, ete ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
6: Nah ete pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
6: Tuh kalau angkan saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenuh.
4: Inyo pemilih mana teh. Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
6: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
6: Dengan ini, songkok pi unyoy ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyoy, maaf nyoy. Ete salah ube nyoy, salah ube. Maafkan ete.
4: Pak, ada yang kembali lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

Pocoyo.

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Bapak mandi ya kau?
2: Mandi yang kau? Iko bapak yo mandi kau di Arab nak kau. Kalau mandi yang Arab tu, adik tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kami yang coyo.
2: Bapak yo aja. Jangan kau datu aja. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako, makan apa kau? Bako, sepalunya.
0: Oi, itu mang kue, bisa kanang lang. Dan pelakian lang di sekolah rumwe. Bapak yo. Bagus sih.
1: Babayo kan biang jo.
0: Baru nak babayo eh. Ikut 7 kali naik eh. Baru nak babayo dulu.
1: 7 kali.
0: 7 kali.
1: Dan tak cino ke jo?
0: Eh, batino.
1: Batino.
0: Batino pergi bersunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang, laki-laki ni macam gue. Ikut padusi macam gue je kan biang ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya, tak pernah kawan awak. Awak ada janji jo. Awak pergi lu jo.
0: Ah, kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, yalah, yalah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak jauh.
0: Ko, ko payah cari lo. Ko induk kambing nak mah.
1: Ah, yalah, ko.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lai. Tak ada usnek deh. Tapi ko salah. Dia muak ko belakang ke rumah. Kalau lelah, kau tak lihat dan. Tak lihat dan ko. Oi, Carmilla. Dan lakian kau badak, dan lakian kau gencu. Balaki kau lede. Oh, balik lengah kau. Nak kau sejur aku. Ui, si Karumwi ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian ni, kamar renak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Ni kau sejur kau. Ganteng si Karumwi tu. Tanduk dia macam bang.
3: Gadang baru aku.
2: You nak ada encik matu pajak aku nak.
0: Oh, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
3: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo, awak ngecek kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai bawa?
3: Iya.
0: Bukan aja.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: sarawa,
0: HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kua.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kua.

dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakit. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berlebih demi kebahagiaannya. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan kesehariannya. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikorogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering.
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu wahai anakku? Mana balasan baikmu sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan dan baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanmu. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana
dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah ditabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa adhi' dzalika aw ahfazhu. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang terlalu sama dengan pahala, yang terlalu rakus dengan ganjaran, yang terlalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibu, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk.
anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintaimu. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh.
Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengajarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra. Walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami. Hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Le, le, le. Ojek, le.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, selibur itu masuk kampung berdasar, ya?
1: Jangan kamu ambil pula saya lagi. Banyak pula lubang hidup saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat saya?
1: Oh, iya. Emang kenapa?
0: Bisa

0: Itu saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Bunda man.
0: Eh. Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok.
2: Nah.
0: Duduk. Tuh, dua.
3: Kenapa?
0: Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya. Nilainya raja-raja. Tapi kok, udah papa cari ya? Matik-matik limo. Bahasa Indonesia limo. Agama limo. Bahasa Inggris tiko. Kok bisa sebuah begitu? Alah, baga beruntung beri sama papa ya?
2: Nah, kau lepas kecek guru Budi ya, cah.
0: Ancak, aku kena ancak nama rupo. Budi gambar mami paspa, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada kepeleng. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan apa?
2: Tak, lo salah papa.
0: Salah aku, coba saya nilai apa, ha? Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak papa.
0: Memang ibu lo tuh, tuh, pernah nilai tuh, tuh. Merah sebanyak tuh, tak rendah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna apa?
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo, Mama Izwar. Iko, apa apa sama awak? Lepas kesalahan. WE dan nanti awaknya ada dari R.
0: Itu mama cek apa? Meratakan paspor tu, dan datang paspor tu dah kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih? Anak mada.
2: Aduh,
0: papa, papor sembarang aja.
2: Ah, iya.